0: Sí, así. Capre capre que luncir también en pon mi.
1: Kalang kalang.
0: Ta.
1: Nang curu iklo nang lipan. Tang te krong cuy sa mini lila dak tek long.
0: Kana.
1: I krong cuy. Kuson sa kasi marlo la nang itani jima.
0: Krong cuy kasi marlo ta check pen kasi on sih tado la pen ing chin. Pen kasi on sih tado.
1: La bang ke check pen
0: la bang ke check pen kasi on sih bang lo la pen ing chin la bang ke la ta hinido kesan sela bangke check pening chin la sonda do la pen ari ke do krong chu la pen ari ka ve iri mun po pen materi mun so pen kalpu kardeng aja la sonda do la bangke iri mun po pen kardeng bang lo la a check pen son se bang la so a krong chu bangke
1: kalang kalang nang li sika se mar ik mala so
0: kalang li la ka preglong pen tek dun long po hem nang lelo te ning matha po ko son se mala hai hui sta me ni lista me hem sta me mitang na tan bas awe sta me la pu ke mitang bor events ta me la son ke son se penan ke ke son se son du nyeli la isi si hini ni la son ya da sta me son se u bang pan pidun pen pador plu pol lan bang ke ni lita apor alam na de ko pol an bang ke penene sta me mitang pan dor chi apan la son bang ke chi sik sik
1: kala kala nang juru ik piklo nang lipan tang tin la krong chu ki pular ki sta me nang li nang par ju te kang jo ik je bon

Dimasarung ni kerau sang oleh yang thai si kerakah bukau ya ba ni bukau thai ke bukau singanang ko takah zayalam amah kena yarau saikula dima.

0: tela inglet arong pen kapang reng angki la pen isi bangke tasar angki la tasar angki la bangke tuh khermi si pang reng reng la bangke la pen areng along kapre kentu la bangke pang reng pon ne la bangke
1: tangte aki hai pi ingki kapang reng pen si Behek mentala si ki klem pulo. Kunanat pensi ingki a chili a chipalong lo a prang la pen non ke.
2: A prang la son hello. E menna pensi pangreng pensi a chili kangwa ke krong.
1: Oi, oi, oi. Oh.
2: Sita menona bangke tum isi a ke joy a bar sai ke long ke tum of his pen. Sirgerjar of his pen ta ingki a tinang pibo.
1: Oh.
2: Nasi ong dung pen pangreng unon bangke. Ta prang la ke krong pen pene cheke plikep. A son krong po cheke inko a son krong po pene arnang soy si bak. Pene arnang pisi. Sonsi pangreng longchot the menon department pan asu ati nang pithu an bang ki ning hang an arna hini ke thom anang prisita pangreng long bang ki sia ki joy the tan lo
1: oi oi
2: selang le tum officer pandani li chorol
1: oi oi oi tangte age hai inkia chili da nang le tum pilomati di inkia an a chili da nang le tum pimala ho
0: inkia an a chili puram plong tela bang ke tum ala inkian keme a la bangke itum adontina do kol la bangke temon sem itum la department hin penon kipi bom la bangke ala kinchora aronga klim non itum lang dam senang ilerling tum bangke jasmet ka pangreng pon la bangke inkian kime penlo temon steme la bangke ninkringa polong itum long arwa bete titi halo sopota me jong situm anki a anjong sop dor thek pon tela bangke ninkreng barla por upilo la bangke ninkana sek ang bong itum batai cap anda itum mane inki pangreng un jong situm anki anjong sop dor un plong de rasi hala ninkringa poran da me itum la Ainkian kipi ponji apa nak bangke itu, kincora rongkal di rui parkong arong seme itu nak bangke, itu iponsi lebih ponang po. Lepen non jaseme department ahin pen bangke, la kincora claim la bangke itu ipon bom la bangke. Aku la so arong kacupen itu isi alle bangke la puhelo, itu ibhongke ipen la bangke, kebangji ningkan thongke plikke arong poran ke itu, arwo pan la bangke itu minta job kelo la bangke.
1: Oi, I kincor pilote ingki thedap chat pajat nak kehai lah.
0: Thedap chat pu bangke kali he, tepon seme, halah itu ningkringa poro jitu itu la ingkian keme arvo tum kelong le ahut asut bang itu la bang ratum pipon long po
1: oi idang te ki ip nang ingki ke pang ringge ku pipia an se ki pilo tang te
2: non dam tang an ke ni ingki an ke mi pupu he
1: oi oi
2: ingki an ke mi da ke ingki an ke erdo ingki an ke lok do
1: kala
2: la pen dor de pho phe ke ru phar kong arvo ta pipo
1: oh
2: la se pang ring ibo
1: oi oi oi dang te la ingki ke pang ring la chi ke ki krong pen ha ki hek an thi hek pen la puthan je man te
2: la pulo la ingki a chili gang wai ke a hom kang tang kang tang pen lava api allo ke bahake a hom la puklai ding bangke allo lo pen apir jang ham mucor bangke la ka apilo dasi la son si gang wai dasi hom mupli lo te hom hom ni hom thom hom pli lo te cheke si busi ki puhe so cheke si pen la son hisap si cheke ko cheke pli ke cheke phoke la son krong po a kron pen vek po angke a pli pli bang po a pli pli bang beleng pening krung long pa bon po dasi papati po
1: kelang di
2: angke la pli pli bang lo te la ni thom ba ni pli eson lapu a pilong pa dodon rapo an par ke pli pli an lo to an ke hek at po ar veng puing tipsi bar er nang po al te apitung ka pati thu pri po
1: oi oi oi
2: san lo han ati propon ke
1: oi an ke la pro
2: po lopen bor po pene roi ba ka farman lo apilote aku aso bang po ge da pala na phit
1: oi
2: aso ke veng hot bang ke la ati along ati sang jir si binangi si ka gos kreng dang along
1: oi oi
2: la ati kreng dang pen binang po an ke la ang jok na ya an ki an he
1: oi oi
2: pcp dun bom po
1: oi
2: ki aku ati aso bang bom po te aku ati ng prek ab leng long bidun bom po aku an ke an ki mi pang cha bom po ati lo
1: oi
2: mo a pcp bang ke la bang so ati bang we der lo po te la bang so ati war phit me lo
1: oi oi
2: ye lar bo long si bon et po bulle jo aso ga la na cheng ke
1: oi an ke ki the
2: an ke la pusi the pon bom po anke kene hanjang asang pu esoi hodo po la pe phie tur ik chok hai do pu po tur ik chok hai do pa ko kremi pi ke dom pu po sekar lu po kremi pi dom pen
1: a kremi pi ke dom e ko son lo la ke
2: la tum he di in ki an aron ke la son lo ho e an chu ma chu po isi the ro ya phar do ji mun so thek thek su hot bang ke la tum ka sekar lu ji phan he bon he si an chu che de ji la su hot bang ke tu me dom bidun pe me nang ji thema an bok dun hup hup ta hen no an bok hup hup lo bathala an chu chi ben chi pet po la tum ki thi kiti ji phan a ke ne do kok ti ti abar sai do kok ti ti la si pang ar jir pen a peng pa biso pen se ar nang long bisi itum la a an ki pisita a peng pa biso si so ke pidu nai a pen an pi o eden nai ke la si